Baiklah, 89,4 pecinta suara Senari. Iya, you and I dari Scorpion sudah melengkapi kebersamaan kita di Rock and Breakfast minggu pagi kali ini. Saya lanjut untuk ketemu Madi Hendra Saputra. Terima kasih sudah ikutan. Koming Swerti di Sebangkaje, Pandi Tombong juga yang ada di Bangli. Kita langsung saja berlari dengan satu lagu dari The Group The Cranberries. Masih ingat salah satu lagunya Zombie.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Halo, selamat pagi yang sudah bergabung pula. Di sini ada Komang Suwerti di Sibangkaje, Pandi Tombong di Serokadan, Oke Mulyarto, dan ada Apong di Gulingan Mengui. Ini lagunya Europe yang akustik ya, Final Countdown, oke? Yang lagi tugas selamat pagi, semangat dan terima kasih. Kita dengar dulu satu lagu, Scary Love.

Oke, itu dia satu lagu ya dari Europe yang tadi sudah dipilih. Baiklah, ada Tika Rus, Morning Guys. Oke, di seputaran Ulun Sui. Oh, dia pilih Ganin Rus ini ya. Sepertinya emang fans banget dengan Ganin Rus. Lagu pilihannya Black Letter ya. Baiklah, terima kasih juga yang baru bergabung. Ini dia, kita nikmati dulu dari Ganin Rus.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari, tanpa terasa usai sudah kebersamaan kita di Rock and Breakfast Minggu pagi kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, kita bakal lanjut di acara berikutnya. Stay tune ya.

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, kita lanjut lagi untuk pagi ini, berlanjut di Intips Informasi dan Tips.

Baiklah, 89,4 Cinta Suara Sunari. Kalau kita mendengarkan lagu-lagu oldies tempo dulu dengan usia kita saat ini gitu, yang sudah 50 tahun ke atas, itu pasti memiliki kesan tersendiri deh ya. Jadi ingat masa-masa itu gitu ya. Jadi ingat juga kalau kita sekarang udah usia berapa. Tapi halo, bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, yang belum mengenal lagu oldies tetapi sekarang bersyukurnya sudah bisa searching di beberapa media sosial dan banyak yang meng-up lagu-lagu seperti ini. Ya, semoga tetap menyukainya ya. Dan di 89,4 ini adalah radio yang memang bisa memutarkan lagu-lagu oldies untuk Anda. Seperti yang satu ini dari Victor Huta Barat, Cinta Hampa.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Setelah tadi ada Gomblo ya dengan lagu Apel, almarhum Gomblo. Kali ini saya ajak Anda untuk mengingat lagu dari Farid Harja, Romantika di Amor.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Selamat pagi pecinta suara sonari. Kali ini kami akan menyampaikan kurs valuta asing Minggu 12 Juni 2026. 1 dolar Amerika itu setara dengan 18.130 rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.766 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 24.370 rupiah. Berikutnya, 1 dolar Australia itu setara dengan 12.631. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 112.72 rupiah.

0: FM, suara tsunami.
1: Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Yang namanya sepatu, saya gak heran kalau bertanya pada kaum wanita punya berapa pasang sepatu. Mereka cuma jawab satu, itu kayaknya gak mungkin. Apalagi tanya soal sandal, berapa punya sandal satu pasang, itu tidak mungkin. Pecinta suara Sunari, boleh-boleh saja sih kita koleksi sepatu, koleksi sandal gitu ya. Dan itu sah-sah aja selama duit kita sendiri. Nah, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana cara menyimpan sepatu dan sandal yang bagus, yang nantinya kita tidak rugi. Sudah harganya mahal, jarang dipakai, kemudian tiba-tiba ingin memakainya, rusak. Pecinta suara Sunari, untuk menyimpan sepatu yang jarang dipakai, itu ada beberapa tips simple untuk memastikannya ya. Jadi yang pertama itu hindari kardus, pecinta suara Sunari. Menyimpan sepatu dalam waktu lama di dalam kotak kardus asli itu bisa menyebabkan proses penguningan atau yellowing dan memicu jamur karena kardus itu menyerap kelembaban.

89,4 pecinta suara Senari. Iya, tips lainnya untuk menyimpan sepatu yang jarang dipakai adalah menggunakan sutri. Sumpal sepatu dengan kertas tisu bebas asam atau sutri untuk mempertahankan bentuk aslinya. Kadang kita meletakkan sepatu ya begitu-begitu saja, sehingga yang harusnya sepatu itu berbentuk ketika kita pakai itu udah ada yang pesok gitu maksudnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah posisi simpan. Pastikan posisi sepatu itu tegak atau rebah dengan baik. Jangan menumpuknya agar sol sepatu itu tidak melengkung.

0: 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita masih mengingatkan Anda, jadi untuk menyimpan sepatu yang jarang dipakai itu hendaknya bersihkan dan keringkan terlebih dahulu. Masukkan juga silika gel ke dalam sepatu untuk mencegah lembab dan jamur. Lalu simpan di dalam kotak penyimpanan plastik transparan yang memiliki sirkulasi udara agar bentuknya itu juga tetap terjaga. Berapa jumlah pasang sepatu yang ingin Anda simpan dan seperti apa jenis materialnya, baik itu kulit, kanvas, atau suede ya. Nah, untuk itu tetap harus diperhatikan bagaimana cara penyimpanannya.
1: Pecinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Sampai di sini dulu saya menemani Anda di Intips Informasi dan Tip. Selamat menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga. Sampai jumpa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

89,4 FM Suara Sunehari kembali dari lantai 2 Kawasan Universitas Pratmandu 84 Denpasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sunehari. Semangatkan suasana siang hari Anda di klik ya kumpulan lagu Indonesia kenangan 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 3 sore nanti. Anda bisa atensi melalui via Facebook kami Suara Sunehari dan WhatsApp 087 773 331894. Suasana hari Minggu yang cerah di 12 Juli 2026 bareng Mei Antari di sini.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari, pecinta suara seni hari. Salah satu hit dari miliknya Rita Rubihalan yang sudah hadir untuk Anda ya. Silakan untuk Anda ingin klik lagu kenangannya siang hari ini, bisa melalui via Facebook kami Suara Seni Hari, atau bisa juga melalui WhatsApp ya di 087-773-331894. Semangat saya ucapkan untuk yang tentunya masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway juga, tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan jika ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari ya. Baik pecinta suara Sunari, tentunya lanjut dulu. Satu single sudah siap hadir untuk Anda, dan yang sudah klik juga single siang hari ini, mohon bersabar dulu ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Satu nomor milik dari Nela Regar ya. Pesan merah yang sudah bisa bingkiskan untuk Anda ya, sampai bingung ya. Ya, salah satu album dan juga lagu pop terpopuler ya dari penyanyi sinar Indonesia kita Nela Regar, di mana lagu ini dirilis pada tanggal 9 Maret tahun 1995 di bawah label DPM Didi Record. Nela Regar sendiri adalah aktris dan penyanyi berdarah Batak yang namanya bersinar di era tahun 90-an. Oke, yang sudah klik juga lagu-lagu kenangannya siang hari ini, semoga bisa terhibur dengan yang sudah mengudarakan dan yang masih antre. Oke, mohon bersabar dulu ya. Baik, kita sapa dulu deh yang sudah atensi. Ada Pak Wayan Naya di seputaran Pedungan. Selamat siang Pak Wayan, semoga bisa terhibur ya. Lanjut, ada Pak Wayan Brata di Batu Bulan. Jalan Antasura hadir, Pak Kadek Suparke di sana, Ria Restipuasinya juga sudah ya. Selamat siang buat Pak Yandi Sukarata. Gimana kabar juga buat Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan. Oke, segera mengudara. Bu Jero Koming di seputaran Dauma, apa kabar juga? Semoga bisa terhibur tadi dengan satu nomor rembulan, matahari dan rembulan ya. Lanjut, apa kabarnya buat Pak Agung ya di seputaran Keramas Gianyar sana. Oke, Maya Romantir udah tadi ya. Kemudian juga ada siapa yang ucapkan selamat siang buat Pak Made Hendra Saputra. Bagi Anda yang ingin atensi masih ada waktu, langsung ya melalui via Facebook Suara Sunari dan WhatsApp kami di 087-773-331894, follow IG Radio Suara Sunari. Simak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Masih bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 3 sore nanti ya.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari satu nomor milik dari Yulisi Tanggang ya, bertajuk Maria. Sudah diruntukannya yang dirilis pada tahun 1988 dan ini menjadi salah satu hit terbesar ya dalam karir bermusiknya. Oke, selamat siang dulu buat Pak Delo di Pesanggaran sana, semoga bisa terhibur. Dan yang pastinya juga, siapa yang belum disenggol nih, ada Pak Oyen Tirtayasa di Buana Raya ya. Semangat Pak Oyen, semoga segala aktivitas juga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, apa kabarnya nih? Oke, mudah-mudahan semangat semua ya. Kabar baik selalu yang pastinya. Tetap waspada dan berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin atensi, masih ada waktu langsung ke via WhatsApp ya, dan Facebook yang terbuka untuk Anda. Masih bermain untuk klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Ya, 89,4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari dari miliknya Boy Sandi ya. Selamat siang semuanya yang masih sibuk juga aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar suasana hari ini, hari Minggu di tanggal 12 Juli. Nah, kemarin tanggal 11 Juli ya, itu merupakan peringatan Hari Kependudukan Dunia. Kembali menyoroti juga tantangan struktural yang menghambat generasi muda dalam mewujudkan masa depan ideal mereka. Salah satu isu penting yang masih mengakar di Indonesia adalah tingginya ketimpangan karir antara pekerja laki-laki dan perempuan. Hingga saat ini perempuan masih kesulitan menyeimbangkan tuntutan profesional dengan kewajiban rumah tangga, terutama dalam urusan pengasuhan anak. Beban ganda yang timpang ini memaksa banyak perempuan produktif untuk mundur dari dunia kerja. Nah, pecinta suara sinari, saatnya mengakhiri diskriminasi gender di dunia kerja ya. Jadi selain terbebani urusan domestik, perempuan yang memilih bertahan untuk berkarir itu umumnya berhadapan dengan diskriminasi struktural. Nah, isu kesetaraan gender hingga kesenjangan upah masih menjadi pekerjaan rumah lintas sektor yang belum tuntas, bahkan di ranah industri internasional berskala besar. Jadi ketimpangan tersebut semakin terasa ketika menyangkut pemenuhan hak reproduksi pekerja perempuan. Fasilitas dasar dan perlindungan sosial seperti cuti melahirkan itu masih dipandang negatif, serta memicu perdebatan politik di berbagai negara. Nah, pemenuhan hak ini seharusnya tidak membuat perempuan kehilangan posisinya di tempat kerja ya. Jadi apa solusinya? Tentunya solusi daycare ini memberikan ketenangan bagi ibu yang bekerja ya. Nah, melihat besarnya jumlah perempuan yang terhambat karirnya, pemerintah berupaya merumuskan jalan keluar yang aplikatif. Jadi, penyediaan fasilitas penitipan anak atau daycare di lingkungan kerja dinilai sebagai langkah logis untuk menekan angka ibu bekerja yang terpaksa berhenti akibat ketiadaan pendampingan anak. Jadi, pecinta suara sinari, program ini tentunya tidak hanya menghadirkan daycare di gedung-gedung perkantoran ya, tapi juga meningkatkan kualitas daycare yang sudah ada melalui pelatihan dan juga sertifikasi.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari. Sampai di sini menghadirkan Klik ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan. Dan terima kasih banyak atas lo mendekatan si Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Country Special hadir. Tetap di 89,4 FM Suara Sunyari.

Ya, 89,4 FM suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 284 dan Pasar Bali. Selamat sore pecinta suara sendiri. Semangat sore hari ini dalam country special ya. Bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 5 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through technology.

0: bijinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri dari miliknya 2BK yang sudah menghadirkan untuk Anda ya dalam country special untuk suasana sore hari ini. Ya, adalah seorang legenda musik country Amerika yang sangat terkenal dengan lagu-lagu patriotik, gaya vokal yang khas dan lirik yang bercerita ya. Baik, langsung saja Trish Eckett berikutnya untuk Anda.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Kiki tempurannya crunchy.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Country Special by Suara Sonari.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Lady Lain dari miliknya Debbie Nile yang sudah hadir untuk Anda, penyanyi dan penulis lagu country asal Amerika Serikat yang dikenal melalui gaya vokal yang khas dan juga lagu-lagu hit seperti Whatever She's Got dan Lady Train. Ia beberapa kali masuk nominasi penghargaan bergengsi termasuk Grammy Award ya. Dilahirkan pada tanggal 18 Mei 1979 di Kenneth, Missouri, David Nile menandatangani kontrak dengan MCU Nashville pada tahun 2007. Ia merilis serangkaian album sukses di bawah label tersebut seperti I'm About to Come Alive dan Fighter. Dan sudah hadir ya, di balik kesuksesannya David Nile pernah mengalami juga yang namanya pergulatan dengan kesehatan mental ya. Setelah bertahun-tahun mengikuti tekanan komersial dari label lamanya, ia akhirnya memutuskan untuk lepas dari MCN Nashville dan bereksperimen dengan suara yang lebih indie rock dan pop, membentuk proyek kolaborasi yang dinamai David Nile and the Wild Ravens. Oke, 10 menit lepas dari jam 4 sore.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Country Special Suara Sunai.

89,4 FM Suara Seni Pecinta, Suara Seni Hari I Got Nothing from Darius Rucker yang sudah hadir untuk Anda, seorang penyanyi dan juga penulis lagu Amerika yang terkenal sebagai vokalis band sukses tahun 90-an ya, Hottie and the Blowies, dan kemudian meraih kesuksesan besar sebagai musisi solo musik country. Dulunya dia vokalis band rock ya, yang sukses di tahun 90-an, Hottie and the Blowies. Dan pastinya setelah bersolo karir ke musik country dan memenangkan penghargaan bergengsi Grammy Award. Yap, ia ikut mendirikan grup ini ya, Hottie and the Blowies itu pada tahun 86 dan meraih ketenaran internasional melalui album debut multi platinum mereka. Dan ia adalah salah satu dari sedikit musisi Afrika Amerika yang mendobrak batasan dan berhasil meraih kesuksesan besar di industri musik country. Single-single solonya yang paling populer antara lain Wagon Wheel dan All Right. Ya, ia memenangkan juga Grammy Award pertamanya bersama Hottie and the Blowies pada tahun 95 untuk kategori artis pendatang baru terbaik, dan memenangkan Grammy solo pertamanya pada tahun 2013 untuk penampilan solo country terbaik ya, berkat lagunya Wagon Wheel. Nah, selain bernyanyi, Darius Rucker ini aktif juga berinvestasi dalam manajemen olahraga MGC Sport, dan dikenal karena berbagai kegiatan filantropi termasuk penggalangan dana untuk rumah sakit anak-anak di kampung halamannya di Charleston, Carolina Selatan. Baik, pecinta Suara Seneri, tepat melangkah di menit 30 lepas dari jam 4 sore bareng Medicine to Country Special.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Country Special, Suara Senari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Metuntaskan. Sampai di sini Country Special ya. Terima kasih banyak atas lo bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir dengan sedetan sel-sel disco dan reggae, hanya di sini 89,4 FM Suara Sunari.

94.4 FM, suara Sunehari, pecinta suara Sunehari, Sweet Sunset hadir ke tengah ruang dengan Anda, tentunya menghadirkan seretan single-single disco dan reggae bareng May di sini sampai jam 7 malam. Martin Odegaard menilai Norwegia hanya kurang beruntung kalah dari Inggris. The Vikings sudah memberikan yang terbaik, tapi keputusan wasit dan hasil tidak berpihak ke mereka. Kejutan Norwegia di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak perempat final. Norwegia tersingkir usai kalah 1-2 dari Inggris lewat extra time di Boston Stadium. Dan laga berlanjut ke perpanjangan waktu usai imbang 1-1 di waktu normal. The Viking unggul dulu lewat gol indah Andreas Skjoldby menit ke-36 sebelum Inggris samakan kedudukan lewat Jude Bellingham. Gol kedua Bellingham di extra time pastikan tiga singa ke semifinal. Dan Norwegia sebenarnya mampu memberikan perlawanan sengit untuk mengimbangi Inggris. Three Lions hanya unggul penguasaan bola tipis 53% dibandingkan 47%. Jumlah tembakan Norwegia juga hanya terpaut satu dari Inggris. Inggris total bikin 14 tembakan, sedangkan The Viking 13 tembakan. Norwegia juga sempat bikin gol kedua selepas jeda lewat Hegam, namun gol dianulir usai ada intervensi dari VAR karena Erling Haaland lebih dulu mendorong Elliot Anderson.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, masih lanjut tentunya dalam Sweet Sunset bareng Medi. Sini masih menghadirkan sederetan single-single disco ya. Nanti jam 6 akan hadir sederetan single-single reggae untuk Anda. Starting Grid MotoGP Jerman 2026 mengalami sedikit perubahan jelang balapan utama di sirkuit Sachsenring pada hari ini, di mana Marco Bensensi dipastikan absen akibat cedera. Sementara Franco Morbidelli dan Diogo Moreira harus turun 3 posisi karena mendapatkan penalti. Marc Marquez tetap memulai balapan dari pole position setelah tampil tercepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 19,41 detik. Pebalap Ducati Lenovo tersebut akan ditemani adiknya Alex Marquez serta Fabio Di Giannantonio di baris terdepan. Ketiga pebalap tersebut juga menguasai sprint race MotoGP Jerman sehari sebelumnya dengan finish sesuai dengan urutan start, yakni Marc Marquez sebagai pemenang, disusul Alex Marquez dan Di Giannantonio. Dan perubahan terbesar terjadi setelah Marco Bensensi dipastikan mundur dari Grand Prix Jerman. Pebalap Aprilia itu mengalami patah tulang selangka usai terjatuh pada sesi kualifikasi sehingga tidak bisa mengikuti balapan. Dan selain itu, Franco Morbidelli dan Diogo Moreira dijatuhi penalti turun 3 posisi di grid karena dianggap menghalangi pebalap lain saat sesi latihan pada Jumat. MotoGP Jerman 2026 juga menjadi seri pertama yang menggunakan format baru starting grid. Jarak antar pebalap dan antar garis start dibuat lebih besar atau lebih lebar untuk meningkatkan aspek keselamatan saat start. Balapan MotoGP Jerman akan berlangsung selama 30 lap.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonora.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. You're listening.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Masih dalam Sweet Sunset dengan sederetan single-single reggae kali ini hingga tuntas di jam 7 malam ya. Informasi dunia olahraga untuk Anda bareng Mei di sini hingga jam 7 malam. Semangat buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Rally in the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Argentina terus melaju di Piala Dunia 2026 dan telah berhasil mengamankan tiket ke semifinal. Tapi dari 3 laga fase gugur, tim Tango harus memeras keringat sampai babak extra time. Sebenarnya Argentina mengawali turnamen dengan sangat meyakinkan. Juara bertahan asuhan Lionel Scaloni itu meraih 2 kemenangan beruntun tanpa kebobolan, yakni menang 3-0 atas Aljazair dan 2-0 atas Austria di fase grup. Momentum positif tersebut berlanjut saat mengalahkan

Yordania 3-1 pada laga terakhir grup G. Dan itu menjadi laga perdana Argentina kebobolan di Piala Dunia 2026. Dan sejak saat itu kemenangan tidak pernah lagi diraih dengan mudah. Ya, pecinta selesai sejauh ini, Argentina sudah menjalani 3 pertandingan di fase gugur. 2 diantaranya bahkan harus ditentukan lewat babak tambahan waktu atau extra time. Pada babak 32 besar, Argentina dipaksa bekerja keras sebelum menyingkirkan Cape Verde dengan skor 3-2. Setelah bermain imbang 2-2 hingga waktu normal berakhir, gol bunuh diri Dini pada menit ke-111 memastikan langkah La Albiceleste. Drama kembali terjadi di perempat final saat menghadapi Swiss. Argentina sempat ditahan 1-1 hingga 90 menit sebelum Julian Alvarez mencetak gol pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menambah gol di menit 120+1 untuk memastikan kemenangan 3-1. Satu-satunya kemenangan di fase gugur yang diraih dalam waktu normal terjadi saat menyingkirkan Mesir pada babak 16 besar, tapi laga juga berlangsung ketat. Argentina baru memastikan kemenangan 3-2 lewat gol Enzo Fernandez pada masa injury time babak kedua. Dan selain kemenangan yang semakin sulit diraih, pertahanan Argentina juga terus mendapatkan ujian. Setelah mencatat 2 clean sheet di awal turnamen, Argentina selalu kebobolan dalam 4 pertandingan berikutnya. Yordania, Cape Verde, Mesir hingga Swiss sama-sama mampu membobol gawang Emiliano Martinez. Dan di sisi lain, lini depan Argentina mampu tampil produktif. Dari 6 pertandingan, Lionel Messi dan kawan-kawan telah mencetak 17 gol atau rata-rata hampir 3 gol setiap laga. Ujian berikutnya dipastikan tidak kalah berat. Argentina akan menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Dan The Three Lions datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Norwegia 2-1 lewat babak tambahan waktu. Sementara itu Argentina berharap tren selalu mampu keluar sebagai pemenang dalam laga-laga ketat bisa kembali berlanjut demi menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Yeah, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Could You Be Love sudah hadir untuk Anda. Moga kita melangkah di menit ke-31 ya, lepas dari jam 6 sore. Saat ini masih bareng main untuk Sweet Sunset. Tim Panjat Tebing Indonesia tampil dominan pada nomor speed World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis hari ini. Merah putih sukses mengawinkan medali emas sektor putra dan putri sekaligus membawa pulang satu medali perak. Dua medali emas dipersembahkan oleh Desa Maderita Kusuma Dewi di nomor speed putri dan Frederick Leonardo di nomor speed putra. Sementara Anta Syafi Robi Al-Hilmi melengkapi sukses Indonesia dengan meraih medali perak setelah finish di posisi kedua nomor speed putra. Keberhasilan ini membuat Indonesia menguasai nomor speed di Chamonix, bahkan final putra mempertemukan dua atlet merah putih. Desak Made melanjutkan performa impresifnya setelah pekan lalu juga meraih medali emas pada seri Krakow, Polandia. Di partai final, atlet asal Bali ini mengalahkan wakil Italia Giulia Randi dengan catatan waktu 6,22 detik, unggul atas Randi yang membukukan 6,51 detik. Medali perunggu nomor putri diraih atlet tuan rumah Capuchin Figlioni yang mengalahkan wakil Amerika Serikat Isis Rovok dengan waktu 6,41 detik berbanding 6,53 detik. Sementara itu, final speed putra menjadi milik Indonesia setelah mempertemukan Frederick Leonardo dengan Anta Syafi Robi Al-Hilmi. Frederick keluar sebagai juara usai mencatatkan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi finish kedua dengan waktu 5,11 detik. Medali perunggu diraih atlet Jepang Ryo Omasa yang mengalahkan wakil Cina Yi Cheng Shao. Omasa mencatat waktu 4,701 detik, hanya unggul tipis atas Zhao yang membukukan 4,704 detik. Bagi Frederick, emas di Chamonix ini menjadi pencapaian yang spesial karena ini merupakan medali emas pertamanya di ajang World Climbing Series sejak sukses meraih emas Olimpiade. Dan dia mengaku belum bisa berlatih secara maksimal dalam beberapa waktu terakhir, namun kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Asisten pelatih Speed Indonesia Fitriani juga mengapresiasi perjuangan para atlet. Menurutnya, tim hanya melakukan penyesuaian kondisi tanpa menjalani program latihan khusus setelah tampil di Krakow.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Tidak terasa juga kebersamaan kita untuk Sweet Sunset May tuntaskan sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Dan pastikan tetap setia bersama kami hanya di sini di 89,4 FM, suara sendiri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Dinner Time Music, suara Sunari.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Stay tuned at DTM.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Dinner Time Music. Suara Sunari. Yeah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinatown Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Blues Night, suara Sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Blues Night, suara

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Blues Night, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Blues Night, suara Sunari.

bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara sebenarnya.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta suara sendiri. Semangatkan pagi hari Anda, suasana awal pekan ya. Di edisi hari ini Senin, melangkah di lembaran ke-13 untuk bulan Juli di tahun 2026. Rock and Brevas hadir bareng Mei Antari 2 jam ke depan hingga tuntas jam 9 pagi nanti. Ya, ini atensi langsung saja ke via Facebook Suara Sendiri atau melalui WhatsApp kami di 087 773 331894.

0: beranak.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari dari miliknya Scorpion sudah hadir untuk Anda. Semangat pagi buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way ya, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu tentunya untuk atensi langsung melalui via Facebook kami Suara Sundari dan WhatsApp di 087773331894. Yang berada di luar kota sana jangan khawatir. Ya, siaran kami bisa Anda simak juga melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Sekali lagi untuk streaming ya, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari dan follow IG melalui Radio Suara Sunari. Oke, pagi dulu Pak Ketua Dedi Barbel di seputaran kargo yang sudah absen pagi hari ini. Single sudah mengudara, Pak Yudhus Piana di Skarje pun juga absen. Pagi Pak Dewa Pel, semoga semangat ya untuk rangkaian aktivitas baru saja mengudara untuk Scorpionnya. Dan yang pastinya juga selamat pagi mengucapkan untuk Pak Mohamdan. Oke, pagi Pak Mohamdan di seputaran mana nih? Taman Gria Jimbaran sana. Oke, sudah mengirimkan. Kita punya list berapa tuh? 3 list untuk lo. Silakan dipilih salah satunya, Bapak. Tinggalkan komentar Anda kembali ya. Kita akan salip nanti nih kalau belum hadir untuk single yang di request. Oke, karena judul itu enggak ketemu. Oke. Berikutnya dalam Rock and Premas masih bareng main di sini sehingga tuntas di jam 9 pagi nanti. 23 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi Rock and Breakfast tentunya masih hadir ke tengah ruang dengan Anda. Satu informasi, kemacetan lalu lintas saat libur panjang di jalur penyeberangan Gilimanuk Ketapang mendapatkan perhatian pemerintah. Sebagai alternatif untuk membantu mengurai kepadatan, pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng kini mulai dikaji untuk mendukung layanan penyeberangan. Kajian tersebut ditindaklanjuti melalui kunjungan kerja Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi bersama dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero Ahmad Muktasyar ke Pelabuhan Celukan Bawang. Dan kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Buleleng, kemudian jajaran Kementerian Perhubungan, serta para pemangku kepentingan terkait. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat sejumlah fasilitas pelabuhan yang dinilai berpotensi dikembangkan untuk mendukung layanan angkutan barang maupun penyeberangan. Pengembangan yang dikaji meliputi optimalisasi dermaga Plengsengan dan dermaga 3 guna meningkatkan kapasitas pelayanan. Menhub Dudi mengungkapkan pelabuhan Gilimanuk kerap mengalami lonjakan mobilitas masyarakat pada masa libur nasional. Salah satu contohnya saat arus mudik lebaran yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi tahun 2026, di mana saat itu antrian kendaraan sempat mencapai sekitar 35 km. Dudi menilai pelabuhan Celukan Bawang memiliki karakteristik yang mendukung pengembangan layanan kapal roll on roll off. Dan selain memiliki dermaga yang sesuai, pelabuhan ini juga didukung oleh ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai buffer zone atau area penyangga kendaraan sebelum memasuki kapal. Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero Ahmad Muktasyar menegaskan komitmen Pelindo untuk mendukung pengembangan pelabuhan Celukan Bawang sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dan dia mengatakan pelabuhan Celukan Bawang pada awalnya dipersiapkan untuk mendukung sektor energi. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan transportasi serta adanya permintaan dari pemerintah Provinsi Bali dan juga Kementerian Perhubungan, Pelindo siap mengoptimalkan pelabuhan tersebut untuk melayani angkutan barang maupun penyeberangan. Dan Ahmad menambahkan Pelindo telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menyusun kajian teknis sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan tersebut. Dan melalui sinergi Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia Persero Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng serta para pemangku kepentingan lainnya, pengembangan pelabuhan Celukan Bawang diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi, meningkatkan kualitas layanan ke pelabuhan, serta menyediakan alternatif layanan penyeberangan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan juga distribusi logistik.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi Rock and Breakfast, tentunya masih hadir ke tengah ruang dengan Anda, Motley Crue. Sudah mengudara, udah request juga selamat pagi. Tambah semangatnya untuk rangkaian aktivitas di pagi hari ini. Yang lagi Dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang belum disenggol tadi ada siapa? Lanjut, oke okay. Mbak Tika, selamat pagi seputaran Ulun Sui. Semangat ya untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Di belakang Mbak Tika ada Pak Wayanaya, selamat pagi Pedungan hadir. Lanjut ada Pak Agung Piangka, selamat pagi Pak Agung. Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya ya. Sudah ready singlenya. Kita lanjut lagi, Bu Jerokoming di Daumo, apa kabarnya? Semangat pagi juga untuk berbagai rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar untuk pagi hari ini ya. Oke, ada Pak Oko di seputaran Trengguli yang hadir juga pagi ini. Semangat pagi juga buat siapa nih di belakang beliau, di belakangnya Pak Oko. Kita cek lagi agak sedikit. Oke, lama ya. Mas Huri di seputaran Jalan Dahlia. Mas Huri, mama enggak ketemu nih, mungkin yang lain dulu. Silakan tinggalkan komentar Anda kembali ya. Juga selamat pagi untuk Pak Yande Sukarata. Semangat pagi juga Pak Wayan Berata di seputaran Batu Bulan yang hadir pagi ini. Pak Tetrai Sumardinata, selamat pagi Pak Tut. Semangat untuk rangkaian aktivitas juga ya. Kalau lagi in the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Gimana kabar juga buat Ibu Ayu di seputaran Denpasar sana. Oke, buat Ibu Ayu kita cek dulu ke atas tadi udah belum ya. Kita lupa nih soalnya Bu, tadi muterin siapa. Yap, ditunggu ya.